Raya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro 2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.

Teman Pro 2 masih di sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Masih semangat ya kan? Harus semangat dong. Masih pagi nih ya kan? Kalian masih pada olahraga nih kayaknya. Olahraganya ya pasti harusnya sambil dengerin Pro 2 FM. Karena apa? Karena aku bakal kasih informasi terupdate juga nih. Tadi udah dari Tulungagung, sekarang ke Mojokerto nih. Ada apa nih ya? Karena pemerintah Kabupaten Pemkab Mojokerto itu memanfaatkan momentum hari jadi Kabupaten Mojokerto yang ke-733 nih, sama kayak Surabaya. Jadi untuk memaparkan capaian pembangunan dan arah kebijakan strategis ke depan, mengusung temanya itu Mojokerto Berdaya, Rakyat Sejahtera, Pembangunan Merata. Widi, keren ya temanya ya. Semoga temanya itu jadi doa dan terwujud teman Pro 2. Memang peringatan tahun ini tuh menitikberatkan pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Bupati Mojokerto Muhammad Albara yang akrab disapa Gus Bara itu memimpin upacara peringatan di halaman Pendapa Graha Majatama nih. Dalam sambutannya juga Gus Bara itu menegaskan perlunya pemerintah daerah yang bekerja lebih efektif dan efisien di tengah tantangan global yang memang masih memengaruhi berbagai sektor kehidupan. Dan indeks pembangunan manusia IPM Kabupaten Mojokerto itu tercatat mencapai 77,46% nih. Pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,56%, sementara tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,49%. Angka kemiskinan tercatat 8,79% dengan indeks Gini 0,315, dan angka harapan hidup masyarakat mencapai 75,28 tahun. Keren ya. Dan Kabupaten Mojokerto itu ya juga meraih sejumlah penghargaan bergengsi loh teman Pro 2, yaitu termasuk WTP ke-11 dari BPK, terus Kabupaten Layak Anak kategori Nindya, dan Innovation Government Awards kategori Sangat Inovatif. Wow, keren ya. Congratulations buat Mojokerto nih.

Teman Pro 2, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, Teman Pro 2 dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, Teman Pro 2 bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

Sita Rizky, dosen dari desain interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI

0: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu. Flashback, flashback seru ala Pro 2.
2: Teman Pro 2, sudah setengah 8 pagi nih. Ini saatnya flashback. Dan di tanggal 10 Mei ini ada apa sih ya kan? Hari besar apa nih yang diperingati setiap 10 Mei? Ya, pasti penasaran kan? Ternyata ya, setiap 10 Mei itu diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia atau World Lupus Day. World Lupus Day itu diperingati setiap 10 Mei untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lupus. Yakni seperti penyakit autoimun kronis yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh itu malah justru menyerang jaringan sehat dalam tubuh sendiri. Penyakit ini tuh dapat menyerang kulit, sendi, ginjal, paru-paru, jantung, hingga otak nih. Bahkan artis ya kan, artis-artis besar tuh ada loh yang kena lupus. Ayo siapa coba tebak, siapa tuh? Dan peringatan ini pertama kali dicetus pada 2004 oleh Organisasi Lupus Internasional guna mendorong perhatian pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat terhadap penderita lupus yang sering menghadapi keterlambatan diagnosis dan keterbatasan akses pengobatan nih. Kampanye Hari Lupus Sedunia itu biasanya diisi dengan seminar kesehatan, pemeriksaan medis, penggalangan dana, hingga aksi simbolis mengenakan warna ungu yang identik dengan solidaritas bagi penyintas lupus di media sosial juga seperti itu ya. Tagar kayak World Lupus Day itu juga sering digunakan untuk berbagi edukasi dan pengalaman hidup para penderita lupus. Selain peringatan Hari Lupus, 10 Mei ini juga diperingati sebagai Hari Gerakan untuk Kesehatan nih. Wah, pas banget, apalagi di hari Minggu ini kalian pagi-pagi gini ya disempetin buat olahraga gitu ya kan. Apalagi diperingati juga sebagai Hari Gerakan untuk Kesehatan, Move for Healthy Day. Wah, ini memang merupakan hari internasional yang mengajak masyarakat tuh lebih aktif bergerak gitu, demi menjaga ya kesehatan fisik dan juga mental. Peringatan ini tuh dipromosikan oleh World Health Organization nih sebagai bagian dari kampanye melawan gaya hidup sedentari ya, atau kurang aktivitas fisik. Jadi kalian ayo gerak yuk, jangan mager. Dan kurangnya aktivitas gerak itu diketahui juga dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular loh, seperti obesitas, diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung. Nah, karena itu masyarakat tuh diajak, ayo nih, lakuin aktivitas sederhana seperti kayak jalan kaki, ya kan, sepedaan, senam, hingga olahraga ringan secara rutin gitu. Yang penting ayo gerak gitu, jangan jadi Indonesia negara mager. Jangan, teman Pro 2 ya. Terus juga di peringatan 10 Mei itu juga sebagai Hari Burung Migrasi Sedunia nih, atau biasa disebut World Migratory Bird Day, yang diperingati untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi burung migrasi beserta habitatnya. Dan hari ini tuh biasanya jatuh pada Sabtu kedua bulan Mei dan kembali diperingati pada Oktober sebagai bagian dari kampanye global konservasi satwa nih. Oke deh, teman produser, segitu dulu ya flashback kali ini. Nanti bakal ada pengumuman ya jam 8 pagi di Halu Hanya Satu Lagu. Jadi kalian masih ada waktu untuk voting ya, voting di Halu, aku tungguin. Aku udah bikin question box di situ di Instagramnya @pro2rrisby. Sebelum aku umumin jam 8 pagi nanti ya kan, langsung aja yang belum voting langsung voting, yang belum gabung langsung bergabung teman Pro2. Aku tungguin.

0: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
2: Oh iya, itu kan si Febi ya.
1: Kemudian yuk,
3: yuk. Neng, mau kemana nih? Cantik bener.
4: Abang anterin boleh nggak?
5: Eh guys, gitu itu nggak lucu tau. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
4: Ah, pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
5: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
4: Hah? Catcalling? Apa tuh?
5: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
4: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Pilih satu lagu kamu di Halo, hanya satu lagu. Get ready.
1: Welcome back lagi di Halo teman Pro 2, hanya satu lagu ya kan. Tadi aku sudah informasiin ya bahwa Halo pagi ini jatuh kepada musisi Adrian Khalif nih. Aku sudah kasih 3 option ya. Yang pertama ada Sialan, yang kedua Take Care, dan yang ketiga Kualat. Dan aku bakal umumin nih voting terbanyak jam 8 pagi ini jatuh kepada jatuh kepada Take Care. Wow, ini memang Adrian Khalif featuring Cantika Abigail teman Pro 2 ya kan. Ya, vote terbanyak nih. Oke deh, langsung aja ya aku puterin buat kamu teman Pro 2. Ini dia Take Care dari Adrian Khalif featuring Cantika Abigail.

Wakil 1 Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI ya.

Teman Pro 2, tadi aku sudah umumin ya pemenang dari Halu, judul Halu ya, yang dimenangkan oleh lagunya si Adrian Khalif yang berjudul Teker. Dan saat ini ya kan, aku sudah beralih lagi nih, aku bakal open topik teman Pro 2. Dan topik kali ini itu tentang budaya nongkrong sekarang nih. Jadi kebutuhan sosial atau jadi tuntutan lifestyle? Hayo. Aku tahu kok teman berdua kamu tuh pasti suka nongkrong. Ayo ngaku. Nah, itu kamu sudah jadi kebutuhan atau malah sudah jadi tuntutan lifestyle nih? Ayo kasih tahu aku teman Pro 2. Aku sudah bikin question box ya di Instagramnya @pro2rrisby. Jadi kamu bisa langsung aja bergabung ya, kasih jawabannya. Atau mungkin kamu bakal kasih jawaban yang lebih panjang, bisa banget di WhatsApp-nya Pro 2 di 0819080952. Ayo langsung aja cus, buruan bergabung ya. Karena kalian tuh coba deh ya lihat suasana sekitar gitu. Aku kasih topik ini karena memang ya cafe shop itu kayak makin banyak gitu, tempat nongkrong makin estetik ya kan, bahkan kadang tuh penuh dari pagi sampai malam. Yang datang juga bukan cuman buat makan atau minum ya, ada yang buat kerja dari cafe, nugas, meeting, ngobrol, cari inspirasi, sampai ada juga yang sebenarnya ya cuma pengen suasana baru aja nih biar nggak ngerasa sendirian di rumah gitu kan. Akhirnya pindahlah ke cafe shop sana, cafe shop sini ya kan, nongkrong gitu. Nongkrong tuh sekarang rasanya bukan lagi sekedar kayak jalan sama teman, tapi sudah jadi bagian dari gaya hidup. Dan menurut kamu nih, budaya nongkrong sekarang ini memang jadi kebutuhan sosial atau malah sudah jadi tuntutan lifestyle? Ayo buruan langsung cus gabung, jawab pertanyaan aku ya. Oke teman Pro 2, aku tungguin. Aku bakal balik lagi, tapi aku puterin dulu lagu-lagu yang enak-enak buat kamu teman Pro 2 ya kan. Dan kali ini datang dari Rocket Rockers yang berjudulnya yang

0: potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

0: Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

Masih di Sepadang. Selamat pagi teman Pradua, barengan sama aku Rianita di sini ya. Masih dengan topik seputar nongkrong gitu kan. Menurut kamu budaya nongkrong sekarang tuh memang kebutuhan sosial atau malah udah jadi tuntutan lifestyle nih? Kalau dipikir-pikir lagi ya, budaya nongkrong di Indonesia tuh memang berubah banget. Dulu mungkin nongkrong identiknya di warkop sederhana gitu ya, atau pos ronda pinggir jalan ya kan, atau rumah temen gitu kan. Jadi mainnya itu ya seputar kayak gitu aja sih. Tapi yang penting tuh ngobrolnya. Tapi kalau sekarang itu kayak tempat nongkrong juga jadi pengalaman, mulai dari interior, playlist lagu, kopi signature, sampai spot foto, semuanya diperhatiin. Kadang orang itu pilih kafe bukan karena makanannya, tapi karena nyaman buat kerja, cocok buat foto, atau sekedar tempatnya lagi hits nih. Kafe ini, kesini yuk. Bahkan sekarang tuh muncul istilah kayak kafe hopping, work from cafe, healing tipis-tipis, ya kan? Jadi healing tipis-tipis misalnya ke Batu atau ke Malang itu cuma sekedar ngopi aja di cafe gitu kan. Cuma sekedar menikmati kopi di hawa dingin dengan cafe estetik. Dan menariknya ya, nongkrong itu sekarang nggak selalu rame-rame. Banyak juga yang sengaja nongkrong sendirian. Kayak ya baca buku gitu kan, menenangkan diri, buka laptop, atau cuma duduk sambil menikmati suasana aja. Jadi artinya nongkrong sekarang tuh bukan cuma soal tempat, tapi juga soal kebutuhan mental dan sosial. Tapi di sisi lain ya, ada juga yang ngerasa budaya nongkrong tuh sekarang mulai jadi tekanan sosial, karena kadang muncul rasa takut ketinggalan tren, gengsi kalau belum datang ke tempat viral, atau merasa harus update story nih setiap pergi. Ayo, siapa di sini Tomo Pro 2? Ngaku. Kamu kalau kemana-mana pasti ada story ya, pamer di story kamu. Ayo, siapa yang kayak gitu? Tapi ya itu pilihan ya. Kalau selama orang yang menstory itu hal-hal yang tidak merugikan orang lain, ya kenapa enggak gitu kan, upload aja enggak masalah gitu. Terus juga akhirnya nongkrong juga bukan lagi soal menikmati waktu kan, tapi demi konten, demi validasi nih. Padahal sebenarnya nongkrong tuh paling nyaman bukan soal tempat mahal atau estetik, tapi juga soal siapa yang nemenin tuh. Apalagi ditemenin sama donatur. Waduh, makin semangat nih jalan-jalannya. Makin semangat kayaknya kamu teman berdua buat nongkrong ya kan. Apalagi kamu ngajak donatur nih. Jadi ya cuman duduk cantik aja. Dan menikmati suasana kafe yang indah. Ayo ngaku di sini siapa yang kayak gitu. Ya, tapi gak masalah ya kan, karena memang siapa yang nemenin dan suasana yang bikin kita nyaman itu juga penting gitu. Jadi gak cuma soal kafenya, tempatnya, tapi juga siapa sih yang bareng sama kita buat nongki gitu. Apakah teman kamu, teman dekat, ataukah pacar kamu, atau siapapun itu, yang penting bikin kamu nyaman gitu, make you of more comfortable. Waduh, asik. Oke deh teman berdua, sambil aku nungguin kamu bergabung ya kan barengan sama aku di sini, aku mau kamu bisa langsung jawab di question box yang sudah aku kasih ya di Instagramnya @prodo_rrisby, bisa juga di WA di 081908952. Aku tungguin teman Pro 2.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk

saya Devi Zekia, runner up 2 Duta Bicara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: teman terbaik kamu.
1: Masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama aku Rianita di sini teman Pro 2. Dan aku mau baca-bacain ya. Aku mau sapa-sapa yang udah bergabung nih. Ini ada dari Yeni.Lindawati. Bilangnya kebutuhan sosial, request sembuh tanpa aku Fajar Nur. Makasih. Oke, disiapin. Terus ada siapa lagi nih ya yang sudah bergabung? Ini ada dari Lara Purnamasari nih yang udah bergabung di WA. Assalamualaikum Kak, mau izin ikutan topiknya. Terkadang budaya nongkrong hari ini tuh kadang bukan hanya sekedar kebutuhan sosial saja, tapi sudah jadi tuntutan lifestyle agar terlihat gaul dan diterima oleh lingkungan. Bersosialisasi itu baik, namun jangan sampai membuat kita lalai dari ibadah, lupa waktu, boros, bahkan menjauh dari keluarga dan Allah. Jadi nongkronglah seperlunya, jaga pergaulan, jaga lisan, dan jangan sampai hati lebih sibuk mencari pengakuan manusia daripada mencari ridha Allah. Karena ketenangan sejati bukan ada pada keramaian tongkrongan, tapi di hati yang dekat dengannya. Wow, keren banget ya, bijaksana banget nih. Salah satu pendengarnya Pro 2 FM, si Lara Purnamasari. Keren banget Kak Lara ya. Terima kasih sudah bergabung di topik kali ini. Dan aku mau sapa-sapa lagi nih yang sudah bergabung lainnya. Di Instagram ada dari Kenny nih. Dia bilangnya kebutuhan sosial dan lifestyle. Wah, berarti ini udah lengkap ya kan, dua-duanya nih, gak pilih salah satu. Oke. Terus ada siapa lagi nih? Ada dari Nedelin ini bilangnya kebutuhan lifestyle Kak, karena kalau nongkrong itu sebenarnya murah aja kok, di pinggir jalan bisa. Oh iya, benar banget kan, di warkop juga bisa ya. Jadi work from warkop, nongkrong from warkop, itu lebih ini ya, lebih murah di kantong gitu, uangnya disisihkan buat beli yang lainnya yang lebih kebutuhan ya kan. Tapi kalau memang sudah di-preparein ya kan untuk kebutuhan sudah terpenuhi, ya sesekali kalau pengen keinginan juga gak apa-apa loh teman Pro 2, harus kamu penuhi juga loh. Biar apa? Biar kamu makin semangat kerjanya, cari uangnya makin istilahnya ya, semakin pokoknya makin semangat aja kan. Karena memang apa, kerja itu kan supaya kita itu istilahnya pelan-pelan itu menggapai keinginan kita itu semoga cepat terkabul gitu kan. Ya walaupun gak langsung, perlahan namun pasti gitulah teman Pro 2. Oke deh, langsung aja ya aku puterin lagu yang sudah pendengar, salah satu pendengar dari Yeni yang request nih. Lagunya Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Enjoy.

turnamen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka gak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan gak semudah yang kita bayangin ya.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

0: Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sama Pro 2, gak kerasa banget ya, sudah mau jam 10 pagi nih. Ini saatnya aku Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Terima kasih banyak ya atas kebersamaannya mulai dari subuh tadi ya kan, pagi-pagi buta tadi. Dan juga berbagai informasi yang udah aku kasih ke kamu, teman Pro 2. Thank you so much juga udah ikut bergabung ya kan. Dan kamu gak usah galau, gak usah risau, karena nanti bakal ada Pro 2 hit list. Kamu bisa request lagu favorit kamu di sini, teman Pro 2. Jadi kamu gak usah ganti channel, gak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Baru aja kamu dengerin Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Bikin pagi kamu makin seru.
1: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Tahun ini RRI Surabaya berkesempatan untuk ikut serta memeriahkan pergelaran Festival Rujak Ulek tahun 2026 yang diselenggarakan di Surabaya Expo Center Jalan Kusuma Bangsa, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya pada hari Sabtu kemarin. Dengan tema tahun ini yakni Rujak for Ria, RRI Surabaya tampil dengan kostum meriah bernuansa sepak bola seperti jersey bola, bendera timnas, miniatur lapangan bola, dan pernak-pernik lainnya. Peserta Rujak Ulek RRI Surabaya Cahyana Febriangga mengatakan alasan mengusung tema bernuansa bola tersebut karena pada tahun ini juga akan berlangsung perhelatan Piala Dunia 2026. Tahun ini merupakan tahun ketiga RRI Surabaya ikut berkontribusi memeriahkan pelaksanaan Festival Rujak Ulek, dan secara spesial RRI kembali meraih juara dengan kategori 40 penyaji terbaik dengan nominal hadiah sebesar Rp1.500.000.

Persebaya imbang tanpa gol melawan Persis Solo pada pertandingan Super League pekan ke-32 di Stadion Manahan Solo pada Sabtu malam tadi. Kedua tim menciptakan sejumlah pejuang gol kemenangan, tapi gagal mereka tuntaskan dengan baik. Persebaya tertahan di peringkat ke-5 klasemen Super League dengan 52 poin dari 32 laga. Terpaut 1 poin dari 4 besar, sedangkan Persis tetap peringkat ke-16 dengan 28 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari zona aman. Bajul Ijo mendapat beberapa peluang emas pada babak kedua, namun gagal dikonversi menjadi gol kemenangan.

0: Informasi terakhir Teman Pro 2, pemerintah memperkuat akses digital masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara lewat dukungan akses internet dan layanan komunikasi yang lebih kuat melalui bantuan perangkat Starlink, telepon seluler, serta penguat sinyal telekomunikasi. Bantuan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat akses komunikasi di wilayah perbatasan, khususnya warga Miangas. Sebanyak 203 kepala keluarga akan menerima dukungan konektivitas digital berupa perangkat Starlink dan telepon seluler disertai penguatan sinyal dari Bakti Kemkomdigi bersama Telkomsel. Demikian Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info

0: terbaik kamu.
1: FM.
0: Kamu lagi dengerin Santai Siang cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kau di hari Minggu ini? Semoga sehat selalu ya. Seneng banget ada aku Dewi Anora di sini yang mungkin juga kamu sudah rindu-rindukan nih. Bakal nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 2 siang ya teman Pro 2, untuk edisi hari Minggu 10 Mei 2026 teman Pro 2. Seneng banget yang semalam habis seru-seruan di Festival Rujak Ulek Surabaya. Fun fact teman Pro 2, suaraku sampai habis. Padahal aku juga gak ngapa-ngapain, diem-diem aja. Tapi aku mendukung RRI Surabaya. Kenapa aku mau bilang tim? Ya benar sih, tim RRI Surabaya untuk ikutan Festival Rujak Ulek semalam teman Pro 2 ya. Dan alhamdulillah kita masuk 40 besar lagi selama 3 tahun berturut-turut. Ih, seneng banget ya kan. Karena aku lagi seneng, makanya aku mau muterin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist ya. Bulan kamu request lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2. Di WhatsApp boleh 081908952. Instagram boleh juga @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital. Buruan karena cuma sampai jam 12 aja ya.
0: Pro 2 Hit List. Request lagu favorit kamu sekarang juga.

0: sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Anyway, hari ini Minggu cukup cerah ya teman berdua, benar-benar hot potatoes. Aku pengennya sih di hari Minggu yang super cerah ini kamu bisa melakukan hal-hal yang lebih positif lagi ya teman berdua. Salah satunya adalah request lagu favorit kamu. Kemarin di top chartnya Pro2 FM, adakah lagu-lagu favorit kamu yang biasa kamu request masuk di 20 tanggal lagu terpopulernya Pro2 FM teman berdua? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada, mungkin ya dia udah out of chart bisa jadi. Terus kalau gak gitu kamunya yang requestnya gak setiap hari teman Pro2, makanya setiap hari dong biar lagu-lagu favorit kamu ini bisa terus bertengger di top chartnya Pro2 FM RRI Surabaya. Anyway, kalau mau request kemana sih? WhatsApp bisa 081-98-0952. Bisa kirim chat atau voice note ya. Instagram juga bisa @Pro2 RRI Surabaya atau aplikasi RRI Digital teman Pro2. Di hari Minggu yang super panas ini, santai-santainya sambil dengerin lagu-lagu yang enak banget. Salah satunya dari Shakira Jasmine, Mr. Melodramatic.

Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Musik kamu hanya di Broadway Hitlist.

Kawasi di Pro 2 Hitlist bareng sama Dewi Anora di sini teman berdua. Iya kan? Aku mau sapa-sapa ya yang udah ngantri di mana ini? Di WhatsApp aja dulu ya, di Instagram sabar. Ada Ali Gozali di Pasuruan. Hai. Lagunya yang bisa aku puterin Yovi Widianto featuring Haifa ya, Semenjak Ada Dirimu. Bisa aja emang gitu lagunya. Iya kan? Atau enggak atau beda? Sabar, habis ini ya aku puterin. Terus habis itu ada Zulfikri minta lagunya Astrid, aku bisa puterin. Tak apa ya. Habis itu ada Fitria minta lagunya Nadina Mizah, Yang Kala Sang Surya Tenggelam. Aduh, lagu ini jadi ngingetin sesuatu deh. Apa ya? Tapi thank you yang udah gabungan dan request lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM. Sabar, pasti aku puterin lagu-lagu favorit kamu. Sembari juga informasi seputar Piala Dunia akan selalu aku ingatkan untuk kamu teman Pro 2 ya. Nanti saat Piala Dunia kamu bisa seru-seruan juga, mungkin tebak-tebakan skor sama penyiar Pro 2 FM itu juga bisa banget teman Pro 2. Pokoknya banyak hal-hal keseruan nanti di saat Piala Dunia berlangsung.

0: kedua, selain ada Tanjung Verde, ada satu negara yang menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk paling sedikit yang pernah tampil di putaran final Piala Dunia. Curaçao berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah pada laga terakhir babak kualifikasi zona Afrika, mereka berhasil menahan imbang Jamaika. Hasil itu cukup bagi Curaçao untuk mengamankan puncak klasemen dengan 12 poin, unggul satu angka di atas Jamaika. Ini menjadi pencapaian terbesar dalam sejarah sepak bola Curaçao sejak pertama kali berkompetisi di level internasional. Fakta menarik dari timnas Lapantera Azul ini adalah mereka menjadi negara dengan populasi terkecil dalam sepanjang sejarah Piala Dunia. Jumlah penduduk negara ini hanya sekitar 157 ribu jiwa. Sebelumnya, rekor tersebut dipegang Islandia saat lolos ke Piala Dunia 2018 dengan populasi 350 ribu jiwa. Selain itu, perjalanan timnas Curaçao pada kualifikasi zona Afrika juga patut disegani. Mereka mencapai putaran final dengan rekor impresif, tidak terkalahkan sejak ronde kedua kualifikasi zona Afrika. Uniknya, sebagai timnas yang menyandang status debutan yang lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Curaçao pernah dikalahkan oleh timnas Indonesia sebanyak 2 kali dalam FIFA Matchday 2022 lalu. Menarik banget untuk kita simak sejauh apa langkah timnas besutan Fred Rutten ini di Piala Dunia 2026. Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya untuk update informasi dan fakta unik seputar Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang 2 kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

tenggelam. Aku kalau dengerin lagu ini dan menyanyikan ya, berasa jadi mbak-mbak Jawa yang anggunli, manisli gitu ya. Tapi kalau lihat aslinya gak pantas sama sekali sih The Wonder Dua. Tapi seneng banget kalau denger lagu ini tuh jadi inget masa-masa dulu ya sama kamu. Loh? Yang menyakitkan itu, sudah-sudah jangan diingat-ingat lagi. Yang penting sekarang kamu waktunya request aja lagu favorit kamu ya, lewat WhatsApp 081908952, di Instagram @pro2rrisb, juga aplikasi RRI Digital. Anyway, teman Pro 2, kemarin yang ke Festival Rujak Ulek Surabaya, gimana? Seru kan? Seru banget teman Pro 2. Plus, aku baru tahu, ini ada fun fact nih, yang mungkin juga kemarin ngerasa parkir motor, ya kan? Adakah kamu yang membayarnya lebih dari 2.000 atau bahkan tetap 2.000? Karena kemarin ternyata parkir untuk Festival Rujak Ulek itu cuman seharga Rp733. Ini sesuai dengan angka ulang tahunnya Kota Surabaya ya, yang ke-733 tahun teman Pro 2. Wow, tahu gitu aku bawa motor. Tahu gitu aku bawa motor aja, karena aku kemarin diantar bersama dengan teman-teman RRI Surabaya ya kan. Ternyata kemarin memang tarifnya cuma Rp733, bayarnya hanya bisa menggunakan kris aja teman Pro 2. Jadi kalau cash ya gak iso, jadi khusus kris gitu kan ya, nanti kepotongnya cuma Rp733. Dan ini juga sepertinya berlaku di beberapa wisata Kota Surabaya ya, yang mana katanya sih berlakunya setiap weekend begitu, dengan tarif cuma Rp733. Tuh murah kan, siapa tahu kamu pengen banget naik perahu Kalimas. Nah itu murah, yang tadi cuma harganya Rp7.000, ini bisa jadi cuma Rp733. Bayang loh, sampai 1.000 loh ya teman Pro 2. Seru loh pastinya. Bahkan ini nanti kan tanggal 16 ya, minggu depan kita tuh juga masih akan merayakan Hari Jadi Kota Surabaya juga begitu ya, menuju Hari Jadi Kota Surabaya. Yaitu tanggal 16 nanti bakal ada Surabaya Vagansa, dan katanya transportasi umum yang kayak Surabaya Bus, Wirawiri gitu kan, feeder gitu tuh bakal nanti harganya juga cuma Rp733. Semoga beneran ya. Semoga beneran. Aku pecinta Surabaya Bus R5 ya kan. Jadi aku akan mencoba dengan yang tadi bayar cuma 5.000, jadi cuma Rp733. Waduh, gak sabar banget ya. Tapi ini memang salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surabaya juga teman Pro 2. Tapi kalau kamu pengen merayakan HJKS ke-733 ini dengan merequest lagu, ya udah buruan kamu request aja. Aku tunggu sampai nanti jam 12 siang.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Brodo Hitlist masih nemenin kamu tuh mau Brodo sampai jam 12 siang ya. Aku juga masih bakal muterin requestan kamu. Makanya yang belum request, ayo buruan. Ini udah jam 11 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat loh ya. Jangan sampai ketinggalan lagi teman Brodo. Ada Zatia minta lagunya Liodra pura-pura. Terus ada Kelvin di Cianjur minta lagunya Justin Bieber yang Yummy. Tolong diputerin ya kak. Oke, ditunggu aja. Jatuh bumper 2. Terus ada siapa tadi? Lockdown. Masih aja lockdown ya kan. Teganya kau. Tapi Liodranya aku udah mau siapin yang pura-pura. Boleh ya, karena banyak juga nih teman pro 2 yang pengen dengerin Liodra lagu terbarunya pura-pura. Besok kamu boleh balik request lagi. Nanti pasti aku puterin yang teganya kau teman pro 2. Terus ada Firman. Kalau Firman pengen banget dengerin lagunya Suara Kayu yang Cerita Kesukaan. Emang cerita kesukaan kamu yang kayak gimana Firman? Yang kayak begitulah ya. Ya udah, buat kamu yang belum gabungan aja teman pro 2, masih ada beberapa menit lagi untuk kamu bisa request lagu favorit kamu, hits Indonesia atau internasional terbaru yang bisa aku puterin di Pro 2 Hitlist yang ini.

0: Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Lagi dengerin Pro 2 Hitlist di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.
1: Teman terbaik.

The Fate of Amelia dari Taylor Swift. Teman Pre2 nemenin kamu di kesempatan siang hari ini. Aku sapa lagi ya yang udah gabungan di Instagramnya Pre2FM. Ada Hiwa minta lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang. Boleh. Terus ada The Angies minta lagunya Angie Carvalho yang Remuk ya kak. Tadi di WhatsApp juga ada yang minta Angie ya. Nanti aku puterin buat kamu tentunya teman Pre2. Nah Yeni Linawati minta Sembutan Paku dong Fajar Nur. Belum aku puter ya Fajar Nur ya. Coba nanti aku cek ya. Ditunggu aja teman Pre2 buat yang belum gabungan. Ini di WhatsApp juga masih banyak yang sudah gabungan ya. Untuk Kak Lara Purnamasari, Utopia Rasa Ini Indah belum bisa aku puterin ya. Mungkin bisa request yang lain, nanti aku puterin buat kamu. Terus ada Sruni Nurul, lagunya Sabrina Leonor yang Haha Kak, terima kasih. Sama-sama, ditunggu. Terus ada Cicilia Valen juga sama minta Sabrina Leonor yang Haha. Ditunggu ya, nanti pasti aku puterin buat kamu. Dan semoga kamu yang udah ngantri ini memang bisa aku baca dan aku puterin semua lagunya teman Pre2 selagi waktunya nyukup. Kalaupun enggak, besok bisa balik lagi dari jam 10 sampai jam 12 siang.

0: Kamu lihat gak tadi, dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

Tema Pro 2 udah mau jam 12 siang, tandanya Pro 2 Hits sudah harus sampai sini aja ya. Mohon maaf banget kalau requestan kamu belum kebaca ataupun keputer. Besok balik lagi buat request lebih awal ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Habis ini santai siang, aku temenin loh sampai jam 2 siang aja Teman Pro 2. Iya, makanya gak usah kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Santai siang masih nemenin kamu Teman Pura 2 bareng sama Dewi Anora di sini sampai nanti jam 2 siang ya. Anyway, makan siang apa kali ini? Kalaupun ternyata kamu lagi pengen banget rujak cingur gara-gara kemarin kayaknya ngedapetin ya di Festival Rujak Ulek Surabaya, cari aja deh di Surabaya itu banyak Teman Pura 2 rujak ulek atau rujak cingur ya kalau yang memang ada di Surabaya Teman Pura 2. Mungkin kamu masih bingung yang enak tuh di mana sih, nanti aku spill buat kamu. Rujak cingur yang khas banget Kota Surabaya itu ada di mana aja Teman Pro 2. Tapi kalau kamu punya rekomendasi yang enak, boleh kamu spill juga lewat WhatsApp-nya kita di 081-908-952. Buruan aja kamu spill, siapa tahu habis kamu spill aku langsung lari untuk beli itu rujak cingurnya. Karena kemarin jujurnya cuma dapat sebungkus ya, itu pun juga kayaknya porsinya porsi mini. Jadi kurang banget Teman Pro 2. Tapi percayalah, kemarin aku dapat dari but mana ya aku dapat ya, pokoknya ada dari satu but gitu aku dapat Teman Pro 2 dan rasanya enak, petisnya kerasa, terus habis itu sayangnya pedes banget. aku lagi menghindari pedes-pedes gitu loh Teman Pro 2, tapi kayak pedes banget, cuman enak, bumbunya enak banget. Ada yang dapat nggak sih semalam, atau bahkan kamu nggak kedapatan karena saking malesnya ngantri ya? Tapi aku melihat sih warga Surabaya semalam tuh nggak yang kesroh gitu loh untuk mendapatkan si rujak ulek ini Teman Pro 2, entah yang dari cobek besarnya atau yang dari but-but ibu, kelompok ibu-ibu ya. Jadi mereka tuh tetap tertib, aman, habis dapat langsung minggir, habis dapat langsung minggir terus duduk di lapangan sambil makan. Wah, ini sebuah kebersamaan yang kayaknya jarang banget kita lihat warga Surabaya tumplek-blek makan rujak ulek bareng-bareng Teman Pro 2. Ya udah, nanti aku bakal spill di mana kamu bisa dapetin rujak cingur yang enak banget di Surabaya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
2: Oh iya, itu kan si Feby ya.
1: Kemudian yuk. Neng, mau kemana nih? Cantik bener.
3: Abang anterin boleh gak?
4: Guys, gitu itu gak lucu tau. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
3: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
4: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
3: Hah? Catcalling? Apa tuh?
4: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
3: Widih, serem banget ya. Yaudah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

Teman Peredu, kalau ngomongin rujak cingur ya, setahu aku memang ini khasnya kota Surabaya dan mungkin peredarannya pun orang-orang yang jual juga kebanyakan di Surabaya. Jawa Timur pun ada beberapa kota aja sih yang menjual, tapi memang paling banyak adanya di Jawa Timur atau Surabaya, Teman Peredu. Nah, karena aku tuh bukan orang asli sini begitu ya, jadi pasti kalau mudik atau apa tuh pasti pulang kan. Suatu ketika aku dan keluarga aku tuh ngebawain si rujak cingur ini, tapi dalam kondisi bahan-bahan mentahnya gitu ya. Pas aku racik, aku bikinkan dan aku kasih icip kepada keluargaku yang orang barat itu terlalu barat ya, mereka merasa cocok dan enak gitu loh, dan kayak menemukan hal baru, kuliner baru yang mereka tahu, yaitu si rujak cingur ini, Teman Peredu. Karena memang di sana, di sekitaran Jawa Barat khususnya ya, di Banten, terus juga di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung tuh, mungkin hampir nggak ada yang jual si rujak cingur itu. Jadi aku kepikiran, apa aku jualan rujak cingur aja di sana ya? Kayaknya bisa income banyak deh ini. Iya, pemikiran orang yang cuan, cuan, cuan, cuan, dan cuan terus gitu, Teman Peredu. Ya, tapi kalau ngomongin rujak cingur, mungkin kamu juga ternyata pendatang di kota Surabaya dan masih ragu, masih takut ya untuk nyobain si rujak cingur ini karena ada cingurnya itu. Ada beberapa orang yang masih awam, khususnya yang bukan orang asli Surabaya gitu ya, mengira cingur tuh lidah loh, Teman Peredu, lidahnya sapi. Terus ada yang ngeri untuk makannya gitu, padahal nggak apa-apa, rasanya tuh enak gitu loh, kayak kikil aja, Teman Peredu. Gimana menurut kamu? Iya kan, bener kan? Jadi mereka tuh kalau belum tahu pasti ngiranya itu lidahnya sapi ya gitu. Oh, itu bisa dimakan memang gitu, tapi waktu dijelasin bukan, itu area hidungnya sapi. Makin ngeri juga mereka untuk makan, padahal nggak apa-apa, yang penting yang jualan bisa mengolah dan bisa membersihkannya dengan baik gitu ya, Teman Peredu. Bahkan nggak jarang juga orang yang jual rujak cingur tuh secingur-cingur utuhnya pun dipajang, ya kan. Mungkin yang familiar banget tahu nih lokasinya di mana, nanti aku kasih tahu. Tapi memang bahan utama rujak cingur yaitu si cingur atau moncong sapi yang direbus dulu ya sampai empuk dan punya tekstur yang kenyal-kenyal. Jadi enggak yang keras banget gitu. Masih teksturnya masih kenyal dan masih bisa digigit lah, Teman Peredu. Isiannya beraneka ragam. Yang namanya rujak cingur tuh dibagi dua, Teman Peredu, matengan sama campur. Kalau matengan itu memang bahan-bahannya adalah yang matang-matang, yang direbus-rebus ya kan. Mulai dari sayurnya ada cambah, kangkung, kacang, terus juga ada lontong, tahu, tempe. Udah, kasih cingur. Udah, biasanya gitu. Gitu doang kalau matangan. Tapi kalau yang campur, itu dicampur sama buah-buahan, Teman Peredu. Biasanya ada bengkoang, nanas, terus mangga. Kalau lagi musim mangga, banyakin mangganya. Enak, seger banget ya. Terus timun. Timun tuh ada dua. Timun yang mateng atau bendoyo ya, kalau nggak salah, Teman Peredu. Bendoyo, kalau nggak salah ya. Coba dikoreksi apakah benar bendoyo, timun yang mateng itu. Sama timun yang fresh gitu, Teman Peredu. Jadi ada dua. Nah, makannya itu pakai kerupuk, enak banget. Memang bumbunya pun pakai bumbu petis, kasih kacang, kasih gula merah dikit. Ada yang enak tuh dikasih petis merah dikit ya, Teman Peredu, untuk penyeimbang rasa aja. Petisnya memang petis hitam, jadi bukan petis yang merah buat rujakan buah itu. Cuman ditambahin dikit, enak juga untuk penyeimbang rasa, Teman Peredu. Jadi ada manis, gurih, asem, enak banget lah pokoknya ya. Jadi satu begitu. Kalau kamu sukanya rujak cingur matengan apa campur, Teman Peredu? Aku sih tim campur ya, karena satu, isinya lebih banyak dan lebih seger juga gitu kan. Jadi poinnya itu. Tapi ya tergantung selera sih. Ada juga yang pengennya matangan aja, ada juga yang pengennya campur gitu, Teman Peredu. Nanti ya aku bakal spill di mana kamu bisa mendapatkan si rujak cingur yang enak ini. Kamu bisa stay tune terus di Peredu FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

nuansa sejati tidak selalu harus dipersembahkan dalam kemewahan atau hal-hal yang besar. Kita Bikin Romantis menekankan pentingnya kesederhanaan dalam sebuah hubungan romantis. Liriknya juga mampu memuaskan kalangan muda yang sedang bucin-bucinnya. Lagu ini juga menjelaskan bagaimana pasangan dewasa yang bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam momen-momen bersama. Itu jugalah yang menjadi alasan lagu ini dapat menarik minat para pendengar dan seketika membuat hati para teman perdua berbunga-bunga. Kesederhanaan pada lirik lagu ini dan pengaruhnya belakangan ini jadi daya tarik tersendiri dan menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Langsung aja kita dengerin Malik, Kita Bikin Romantis.

0: Teman Pro 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

Kamu masih di Sate Siang bareng sama Dewi Anora Tama Pradua, ngomongin masalah rujak cingur yang kayaknya kalau siang-siang gini tuh memang cocok banget sih makan rujak cingur sing pedes, yang rujak cingurnya yang campur Tama Pradua. Jadi ada pedesnya, segernya gitu kan, dari buah-buahannya Tama Pradua. Tapi kalau kamu tanya, biasanya aku beli rujak cingur tuh di mana? Kamu ingat gak sih beberapa waktu lalu aku pernah nginfoin Martabak Meduro? Nah, aku nginfoin kan di Surabaya Barat, di daerah Tambak Mayor, itu ada warung Desu atau Buksu yang juga jualan martabak Meduro. Nah, itu di situ Buksu itu juga gak hanya jualan martabak Meduro, tapi rujak cingurnya juga enak banget. Pokoknya ulekannya Buksu itu enak teman berdua ya. Di Tambak Mayor Baru ya, dekatnya masjid. Aduh, masjidnya masjid gede pokoknya ya. Di situ. Jadi kalau kamu belum coba martabak Meduronya tapi pengen juga nyobain rujak cingurnya, beli dua-duanya teman berdua. Ini kayaknya perpaduan yang pas. Makannya rujak cingur, habis itu cemilannya rujak Meduro. Wes jangkep klop ya kan. Aku biasanya kalau beli rujak cingur memang yang pedes ya, terus juga selalu pakai kerupuk. Kerupuknya tuh harus kerupuk kembang yang black itu, kerupuk black putih. Nah, harus itu teman berdua. Karena cocoknya kayaknya sama itu aja enggak sih? Tapi selain itu, ada juga yang tadi aku sempat bilang, ada penjual rujak cingur tuh yang sengaja memajang cingurnya, cingur yang sudah dibersihin, direbus, dikukus begitu ya, sampai lunak, sampai tidak terlalu keras, tidak terlalu alot ya, kenyel-kenyel, itu tuh dipajang utuh-utuh berbentuk hidung sapi gitu. Jadi nanti kalau ada yang beli tinggal dipotong seperlunya aja teman berdua. Nah, banyak yang ngeri liatnya, tapi banyak yang suka juga. Akhirnya viral di mana-mana. Ini rujak cingur Bu Atun. Dulu sebelum ditertibkan oleh Dishub Surabaya begitu ya, Bu Atun ini jualannya persis di depannya PGS, PGS Surabaya teman berdua. Ngerti kan ya, yang di platarannya itu. Nah, biasanya kan di situ tuh dulu kan banyak yang jualan kan di depannya PGS itu. Tapi karena sudah ditertibkan, akhirnya Bu Atun ini pindah ke seberangnya teman berdua. Nah, dulu sebelum ditertibkan itu banyak banget yang jualan kayak Bu Atun ini, jualan rujak cingur, ada cingurnya. Jadi kita tinggal milih mau warung yang mana gitu teman berdua. Tapi sekarang setahu aku cuman Bu Atun aja yang akhirnya pindah di seberang begitu teman berdua. Dua, dan selalu ikonik juga karena itu tadi cingurnya terlihat ya. Karena akhir-akhir ini viral, jadi makin banyak yang tahu rujak cingurnya Bu Atun yang ada di depannya atau seberangnya PGS ini. Dulu aku memang udah taunya dari dulu, dari zaman aku masih SMP udah tahu banget kalau di depannya PGS ini ada rujak cingur yang memang memamerkan cingur aslinya gitu teman berdua. Kalau kamu belum pernah coba dan belum pernah nyobain yang namanya rujak cingur, kayaknya aku rekomendasiin ke rujak cingurnya Bu Atun yang depan PGS ini deh. Seberangnya ya, seberangnya PGS teman Pro 2. Karena ya ini kayaknya bisa jadi tempat atau alternatif lah ya, kamu mau mencoba yang namanya rujak cingur. Apalagi ada di tengah-tengah kota lah istilahnya, yang gak harus cari-cari di kampung-kampung gitu. Karena ini tempatnya juga di pinggir jalan teman Pro 2, di trotoar begitu, kamu bisa coba aja. Kalau aku selalu menyarankan campur ya, biar kamu merasakan rasa yang nano-nano tapi enak gitu loh. Aduh, jadi pengen banget deh aku. Cuman kalau untuk range harga ya, dulu sih masih menangi enggak tuh, masih menemukan harga sekitaran 7.000 8.000 ya. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya di harga 10.000 sampai 15.000 enggak sih teman berdua? Iya sih, iya kan. Enggak ada yang lebih mahal sih ya, mungkin yang di mall-mall mungkin harganya lebih dari itu. Tapi kalau yang di kedai-kedai atau UMKM-UMKM kayak Bu Atun ini tuh harganya enggak terlalu mahal, masih terjangkau. Jadi kalau mau coba silakan coba.

Are Surabaya ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Are Surabaya.

Teman Perindu udah masuk di jam 1 siang ya. Waktunya aku update informasi olahraga untuk kamu di Sport Corner sampai nanti menjelang di jam 2 siang. Kenapa sampai jam 2 siang aja sih, Dew? Loh, kamu lupa ini kan hari Minggu, Teman Perindu. Nanti dari jam 2 sampai jam 4 sore kamu bakal gabung sama Pro 2 FM RRI Jakarta untuk ikutin Top 20 nasional, Teman Perindu. Makanya usah kemana-mana ya kan. Tapi tenang aja, Pro 2 FM masih bakal terus temenin kamu dari pagi sampai malam nanti.

Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka.

Tebang Pro 2 Perkumpulan Besar Padel Indonesia Kota Madiun ini resmi terbentuk. Membutuhkan kepengurusan ini jadi langkah awal ya untuk pengembangan olahraga padel di Kota Madiun. Yoga Adi Wicaksananto yang dilantik sebagai ketua periode 2026 hingga 2030 Tebang Pro 2. Setelah dilantik, dia langsung menyiapkan program percepatan pengembangan padel. PBPI Kota Madiun juga akan merangkul komunitas dan penggemar padel di wilayah Madiun ya. Langkah ini termasuk mengajak atlet berdomisili Madiun untuk berkolaborasi bersama. Selain sosialisasi, PBPI Kota Madiun juga menyiapkan program Padel Go to School. Program ini menyasar pelajar SMA sebagai upaya edukasi dan pembinaan atlet muda. Yoga menjelaskan pembinaan difokuskan pada usia U17 hingga U20. Persiapan ini dilakukan menghadapi kemungkinan padel ini dipertandingkan pada Porprov Jatim 2027. Dalam penyusunan kepengurusan, PBPI Kota Madiun juga melibatkan figur berdedikasi di bidang olahraga juga. Sekitar ada 50% pengurus direncanakan ini berasal dari guru olahraga Tebang Pro 2. PBPI Kota Madiun juga membuka peluang kerjasama ya untuk pembangunan lapangan padel. Dan saat ini fasilitas lapangan padel juga masih belum tersedia di wilayah Madiun Raya. Sementara itu Ketua KONI Kota Madiun Edwin Susanto optimistis kalau padel ini bisa berkembang pesat di Kota Pendekar atau Kota Madiun. Dan dia berharap cabang olahraga ini tampil pada Porprov Jatim di tahun 2020. I went back to

0: bertanya dari mana berita yang kita baca berasal. Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ketika cinta yang kita miliki tiba-tiba pergi tanpa meninggalkan jejak pesan terakhir, membuat hati sangat berat untuk menerima, dan hati ini seperti kayak terombang-ambing di lautan kebingungan dan kehilangan. Tanpa pesan terakhir merupakan sebuah lagu sedih yang diciptain langsung oleh sang vokalis, yaitu Ivan Seventeen. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang ditinggal orang terkasih tanpa adanya perpisahan terlebih dahulu. Dan rasa kehilangan begitu terasa, orang yang dicinta benar-benar pergi meninggalkan orang tersebut untuk selamanya. Kita langsung dengerin aja yuk pesan terakhir Seventeen.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
2: Teman Produa, siapin formasi terbaik kamu dan tunjukin skill gaming terbaikmu. Kickstorm eFootball Tournament 2026 resmi dibuka. Turnamen bergengsi untuk kamu tentunya, pelajar SMA dan SMK negeri maupun swasta se-Jawa Timur. Juga ada kategori umum, Teman Produa. Rasakan sensasi bertanding di eFootball 2025 platform PS5 dan menangkan total hadiah Rp11.500.000. Catat tanggalnya ya, 23 sampai 24 Mei 2026 di Trans Icon Mall Surabaya. Biaya pendaftaran mulai dari Rp50.000 untuk pelajar dan Rp100.000 untuk umum. Segera daftar di link bio kickstrom.id atau scan QR di poster. Jangan sampai ketinggalan, Teman Produa. Amankan slotmu sekarang dan jadilah juara di Kickstrom 2026.

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

Nomor 2 tim nasional e-sport Indonesia ini jadi juara umum SEA Esport National Cup atau INC 2026 setelah meraih 3 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu di ajang yang selesai yang digelar di Ho Chi Minh, Vietnam pada Sabtu malam kemarin. Nomor 2 timnas e-sport Indonesia meraih emas di nomor PUBG Mobile Solo, ada tim Fight Tactics dan Crossfire Legend. Tim Merah Putih juga membawa pulang medali perak dengan nomor PUBG Mobile Solo dan medali perunggu untuk nomor PUBG Mobile Duo, teman pro 2. Iya, ada medali pertama timnas e-sport Indonesia ini datang dari nomor PUBG Mobile Solo ya. Ada Alan Reynold Kumaseh dan Fazril Haikal Aditya yang mana masing-masing meraih medali emas dan juga perak. Wah, keren nih. Cuman enggak cuman itu aja gitu ya. Alan sama Fazril ini juga meraih medali perunggu saat turun berpasangan di nomor PUBG Mobile Duo loh teman pro 2. Wakil Indonesia untuk tim Fight Tactics, Stefanus Aditya Wicaksono, sukses memastikan medali emas untuk Merah Putih dalam turnamen regional pertama yang diselenggarakan oleh Southeast Asia Esports Federation atau CAF. Dan pria yang akrab disapa Adit ini juga mengawali laga dengan finish di posisi ke-7 pada game pertama dan mengkoleksi 2 poin. Cuman akhirnya dia bangkit juga ya untuk mengunci kemenangan teman pro 2. Tim Indonesia nomor Crossfire Legends juga berhasil menyumbangkan medali emas setelah mengalahkan Vietnam pada laga final yang berlangsung cukup dramatis teman pro 2. Ini sempat viral juga nih. Nomor Crossfire Legend diperkuat oleh Gede Bagus Panji Narajaya, Ibnu Qayyim Al Jauzia, Kautsar Faruk Rohman Ekatama, Muhammad Ilyas Alfarizi, Rido Putra Muharram dan Tubagus Muhammad Cipta dengan pelatih Iqbal Mauldan Yusuf teman pro 2. Hasil perolehan medali di CINC 2026 ini menunjukkan bahwa Indonesia bahkan mengalahkan tuan rumah Vietnam ya yang berada di peringkat kedua klasemen perolehan medali dengan 1 emas, 3 perak dan 1 perunggu. Peringkat ketiga dihuni oleh Thailand dengan 1 emas dan 1 perak yang disusul oleh Singapura dengan 1 emas di posisi keempat dan Malaysia menutup top 5 dengan 3 perunggu. Selanjutnya, posisi ke-6 sampai ke-10 ditempati oleh Filipina, Kamboja, Timur Leste, Brunei Darussalam dan juga ada Laos. Myanmar menutup klasemen perolehan medali di urutan terakhir.

Teman Peredua bentar lagi udah masuk jam 2 siang ya. Kurang 5 menit lagi nih. Kayaknya aku udah harus sampai sini aja nemenin kamu. Tapi sabar, habis ini kamu bakal gabungan sama Peredua RRI Jakarta untuk ngikutin Top 20 Nasional Teman Peredua sampai jam 4 sore nanti ya. Dan di sore ceria nanti bakal ada Mas Hanadi nemenin kamu sampai jam 7 malam. Teman Peredua juga nemenin di Lokarama iya. Bakal seru-seruan, ada informasi dan juga lagu-lagu yang asik buat nemenin minggu sore sampai malam kamu tentunya. Thank you buat kamu yang udah pantengin santai siang dari jam 10 siang tadi Teman Peredua. Iya, pokoknya harus stay tune terus di sini. Dewi Anora pamit dulu. Bye.

0: Top 20 Nasional hari ini hari Minggu. Pastinya spesial banget buat nemenin liburan kamu ya. Selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support lagu Indonesia kesukaan kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu dari band favorit aku sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana. Ini dia.
1: Number 20.

0: tabungan. Tapi harus ada saldonya. Kalau gak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayu Melaudi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

dengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu. Keren ya. Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu.

0: Harganya kau naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Lyodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.

0: 11 minggu lalu. Naiknya sih gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: mencapai posisi 2. Posisi 20 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Ikro di posisi 17 dari Raim Laude. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Nopati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gea Indrawari. Posisi 6 Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Rai Melaude, Junior Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Produ FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: 102 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue, Elana Krisandari, menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tangga lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2. Let's move on to the chart, sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga Yukon, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: Di peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risky It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: ke-17 yang masa ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Any.

0: ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 sama Produ, masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Res It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: Persi Chart nomor 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh. Memasuki minggu ketujuhnya, This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam tempat berdua yang memasuki minggu kesembilannya ada Raye, Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: sudah bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 4.

0: menjadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

0: kita di minggu ini teman perdua. Let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman perdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi pada kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number

0: International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Krisandero menemani kamu teman Produa. Request terus lagu kesayangan kamu di Produa seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Produa. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Krisandero signing off the air and have a great weekend teman Produa. Bye bye.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: sore.
1: Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu lebih berwarna.
2: Sore Ceria disokin bersama sana di sini nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Sore Ceria barengan aku di sini, teman berdua bakal ngasih sesuatu hal yang bikin kamu senang, ada informasi seru, update dan berbagai hal juga bakal aku sampein buat kamu semuanya. So, di sini dulu kita awali Sore Ceria kali ini dengan satu soundtrack di suatu film yang ini tuh juga jadi lagu favorit aku juga dan pernah masuk di Lokarama, saatnya musisi lokal beredar. Ada Ali dengan Dance Habibi. Enjoy.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

Sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget, nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih, di Surabaya kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih, pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau, masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot?

Masih di Sore Ceria barengan aku Mas Hadi di sini. Gitu teman berdua ngomongin soal parkir. Genzi-genzi sekarang tuh rawan banget karena enggak ada yang punya cash termasuk saya. termasuk aku ya teman berdua. Megang cash tuh sebuah hal yang kayaknya udah enggak relevan gitu. Jadi kayaknya enggak usah deh. Karena apa? Ketika kita megang cash, katakanlah kita ngambil di ATM udah deh 50.000. Nah 50.000 ini kalau misalkan kita jajanin, misalkan jajan mentol nih 10.000, tinggal 40.000 dong. Nah si pecahan 40.000 ini akan jadi pecahan yang nggak tahu, kayak duit ini hilang aja gitu. Jadi kayak nggak enak gitu tuh berdua. Jadi lebih milih untuk megang duit di mobile banking aja tuh berdua. Kenapa kita bahas parkir? Karena bahagialah teman berdua. Jadi pemerintah Kota Surabaya bersama Bank Indonesia ini menghadirkan promo tarif parkir digital sebanyak 733 perak dalam rangka hari jadi ke-733 Kota Surabaya teman berdua. Dan program ini berlangsung pada 9 sampai 16 Mei 2026 dan berlaku di sejumlah titik

parkir di Surabaya. Trio Wahyu Bowo Pit, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, ini tuh ngomong masyarakat cukup membayar menggunakan Kris untuk menikmati tarif parkir khusus tersebut. Nah, program ini juga menjadi upaya mendorong penggunaan transaksi non-tunai yang lebih praktis dan efisien, teman berdua. Oh, jadi si parkir promo ini berlaku di apa? Di mesin parkir digital, teman berdua. Jadi kayaknya bakalan seru banget, kamu kemana-mana cukup bawa uang 10.000 udah wah berapa lokasi tuh, teman berdua. Jadi jangan lepaskan kesempatan ini dan marilah kita menghambur-hamburkan uang dan berbelanja sebanyak-banyaknya. Karena promo parkirnya, teman berdua.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: GoPod nih. Nah, hari ini spesial banget ya, karena kita bakal bahas salah satu event terbesar di dunia, yaitu Piala Dunia 2026. Kita sapa dulu yuk teman Pro 2, ada Masalah yang sudah hadir di studio. Selamat sore Masalah.
1: Selamat sore Mas Rama, seneng banget bisa ngobrol-ngobrol soal sepak bola di Pro 2 RRI Surabaya ini.
0: Masalah, kalau ngomongin soal Piala Dunia 2026, itu kesan pertamanya yang langsung kepikiran itu apa sih?
1: Yang pertama sih beda. Ini bukan Piala Dunia biasa. Banyak perubahan besar yang bakal kita lihat.
0: Oke, yang paling mencolok pasti jumlah timnya nggak?
1: Iya, dari 32 tim sekarang jadi 48 tim. Itu bukan nambah sedikit loh, itu nambah signifikan.
0: Jadi artinya itu kayak lebih banyak negara yang bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia gitu.
1: Betul, dan menurut saya ini langkah bagus buat pemerataan sepak bola dunia.
0: Oh, nggak cuma negara langganan aja yang tampil ternyata ya.
1: Exactly. Kita bisa lihat tim-tim baru, mungkin dari Afrika, Asia, atau bahkan negara yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya.
0: Anyway, kalau misalnya yang menarik juga adalah tuan rumahnya gak sih?
1: Nah, ini unik. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko jadi tuan rumah bareng.
0: Pertama kalinya dalam sejarah ya?
1: Iya, pertama kali di 3 negara sekaligus. Biasanya 1 atau 2, ini langsung 3.
0: Kalau dilihat dari sisi teknis, ini tantangan buat tuan rumah gak sih?
1: Banget. Bayangin aja jarak antar kota bisa ribuan kilometer. Tim harus siap dengan perjalanan panjang.
0: Nah bener. Belum lagi kayak beda cuaca dan juga zona waktu gitu.
1: Nah itu. Bisa aja satu pertandingan main di cuaca panas. Terus pindah ke tempat yang lebih dingin.
0: Tapi kalau dari sisi hiburan gitu gimana sih masalah?
1: Wah ini justru luar biasa. Amerika itu jago bikin event besar. Ditambah Meksiko yang fansnya fanatik banget.
0: Kanada juga lagi naik sih.
1: Jadi kombinasi yang menarik banget.
0: Sekarang kita bahas format nih. Ini juga berubah total gak sih?
1: Iya, ada 12 grup masing-masing 4 tim. Nanti yang lolos bukan cuma 2 teratas, tapi juga peringkat 3 terbaik.
0: Berarti kalau peluang lolos itu semakin besar gak?
1: Betul, tapi di sisi lain tim juga harus pinter strategi.
0: Maksudnya?
1: Karena selisih poin bisa tipis banget. Bahkan satu gol bisa nentuin lolos atau enggak.
0: Jadi setiap pertandingan itu kayak benar-benar krusial gak sih?
1: Iya, gak bisa santai di awal. Semua harus langsung gas.
0: Tapi ada yang bilang sih, kalau format ini tuh bisa bikin kualitas pertandingan itu menurun. Setuju gak?
1: Gue sih liatnya netral. Memang mungkin ada gap kualitas, tapi justru di situ potensi kejutan.
0: Yang bikin seru itu gak sih?
1: Banget. Piala Dunia itu identik sama kejutan.
0: Kalau kita ngomongin kandidat juara nih. Nah, siapa yang masalah lihat peluangnya itu bisa juara?
1: Masih didominasi tim-tim besar. Prancis, Inggris, Brazil, Argentina.
0: Kayaknya itu masih nama-nama lama gak sih?
1: Iya, tapi pemainnya beda. Ini bakal jadi ajang generasi baru.
0: Iya sih. Kayak transisi pemain senior ke pemain muda gitu gak sih?
1: Exactly. Banyak pemain muda yang sekarang lagi naik daun bakal jadi andalan.
0: Berarti kalau kita lihat bintang baru itu baru lahir gitu?
1: Pasti. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita itu.
0: Oke. Nah, kalau dari Asia gimana?
1: Jepang dan Korea Selatan masih paling konsisten, tapi jangan remehkan negara lain.
0: Kalau Indonesia gimana nih menurut masalah?
1: Wah, kalau Indonesia lolos, itu bukan cuma sejarah, itu euforia nasional.
0: Kayaknya iya sih, kayak langsung penuh layar di semua channel gitu. Kalau dilihat-lihat ya masalah, kita tuh nggak bisa lepas ya dari teknologi gitu kan, apalagi di Piala Dunia sekarang.
1: Iya, VAR pasti makin canggih. Mungkin juga ada teknologi tambahan buat bantu keputusan wasit.
0: Makanya kayak, semoga minim kontroversi ya.
1: Amin. Walaupun jujur, kadang kontroversi juga bikin rame.
0: Nah, itu dia.
1: Tapi yang paling penting, pertandingan tetap fair.
0: Kalau dari sisi penonton gimana?
1: Ini bakal jadi pengalaman luar biasa. Banyak fan zone, konser, event pendukung.
0: Jadi gak cuma nonton bola ya. Tapi kayak, apa ya, festival global gitu gak sih?
1: Exactly. Piala Dunia itu udah jadi budaya.
0: Nah, teman Pro 2, kita udah masuk di bagian yang paling ditunggu, prediksi.
1: Wah, ini yang bikin seru tapi juga rawan salah.
0: Sesuai nama program ya.
1: Betul, tapi gue tetap berani bilang Perancis atau Brasil punya peluang besar.
0: Kalau aku pribadi sih pengennya lihat kejutan gitu.
1: Bisa banget, dengan format baru peluang itu makin terbuka.
0: Oke, untuk harapan masalah di Piala Dunia 2026 itu gimana?
1: Gue pengen lihat pertandingan yang penuh kualitas, banyak gol dan momen yang dikenang lama.
0: Kalau aku sih pengennya lihat atmosfer fansnya itu yang luar biasa banget gitu.
1: Itu juga penting, karena tanpa fans rasanya beda.
0: Gak kerasa ya, udah ngobrol panjang banget gitu kan masalah.
1: Dari awal sampai akhir banyak banget hal menarik tentang Piala Dunia 2026.
0: Dan satu hal yang pasti, ini bakal jadi piala dunia yang berbeda dan seru. Buat kamu yang dengerin, siap-siap dari sekarang.
1: Dukung tim favoritmu dan nikmati setiap momennya.
0: Karena ini, Kobar Masalah.
1: Komentar bareng Masalah, walaupun kadang salah.
0: Yang penting, tetap seru.

Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Traffic and Weather by Pro2 FM, kita langsung mulai ada aja buat kamu semuanya. Lalu lintas kota Surabaya di jam 5 sore ini, tumen-tumenan di kawasan Mer ini terpantau lalu lintas ramai lancar aja, tapi di arah Kertajaya mulai ada sedikit kemacetan teman Pro2. Dan buat kamu yang lagi pulang kerja, pulang sekolah atau pulang berkegiatan, hati-hati kalau lewat situ gitu ya teman Pro2. Terus di daerah Dr. Sutomo banyak jalan gak enak teman Pro2, lubang-lubang di situ. Di sini ada peringatannya, hati-hati gitu ya melintas di kawasan situ. Terus di kawasan Jalan Dinoyo ini juga ada kepadatan dan gak panjang teman berdua, tapi cukup lumayan ya kalau sore-sore kayak gini. Lanjut lagi di kawasan Jalan Diponegoro, seperti biasa ada kepadatan juga menuju kawasan Banyu Urip teman berdua. Ya udah deh, kayaknya itu dulu untuk lalu lintas kota Surabaya hari ini. Kamu bisa juga kok ngabarin aku soal lalu lintas atau cuaca di tempat kamu. Dan cuaca kota Surabaya teman berdua di hari ini, di sore hari ini jam 5 sore bakalan berawan dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan di 89%, dan kecepatan angin di 1,6 km per jam ke arah tenggara. Buat kamu yang pulang berkegiatan, hati-hati teman berdua, tetap stay safe dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kamu selamat, orang lain juga selamat gitu ya.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro 2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI ya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih di Sore Ceria barengan aku Masan Hadi di sini ngomongin soal Piala Dunia tahun ini. Banyak banget hal unik gitu ya, berdua di antaranya kayak mainnya di beberapa stadion, terus tuan rumahnya enggak hanya satu, tapi ada momen krusial yang bakal tersaji di Piala Dunia kali ini juga teman berdua, yaitu potensi laga perpisahan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Siapa sih yang gak kenal kedua mega bintang ini teman berdua, yang tahun ini atau Piala Dunia kali ini merupakan mungkin sebagai Piala Dunia terakhir mereka, dan ini tuh sekaligus berpeluang menjalin penampilan terakhir gitu ya. Dengan usia Messi 39 dan Ronaldo 41 tahun saat turnamen bergulir, ini Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang sekaligus yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade tahun 2022. Kayaknya gen X ya, di bawahnya Gen Z, itu tuh apa yang kalian tonton? Nih, Michael Jordan udah pensiun. Messi Ronaldo abis ini pensiun, terus apa? Tapi nggak apa-apa teman berdua. Misalkan kamu pengen update-update seputar dunia sepak bola, khususnya Piala Dunia teman berdua, kamu bisa pantengin terus di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya teman berdua. Di situ bakal banyak banget informasi soal berita-berita Piala Dunia, soal audio-audio yang bakal ngasih edukasi, atau nanti kita bakal ada tebak-tebak skor. Pokoknya banyak deh di sini teman berdua, nemenin kamu, nemenin spekulasi kamu, nongkrong-nongkrong di sini juga sabi banget teman berdua.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh, yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita, makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

Ada Malik di Essentials dengan Dekat teman berdua aku puterin buat kamu semuanya. Dan masih ngomongin soal fakta-fakta unik Piala Dunia yang di tahun atau di event-event sebelumnya. Ini tuh belum kayak gini teman berdua. Tadi kita udah bahas tentang rumor Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang pada Piala Dunia kali ini menjadi Piala Dunia terakhir mereka gitu ya. Selain itu di Piala Dunia kali ini ada format baru yaitu penempatan 48 tim dan peluang kejutannya makin gede banget teman berdua. Dan negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket, sementara tim debutan lain berpeluang menyusul teman berdua. Dan format ini tuh menjanjikan cerita baru dan kejutan, meski di sisi lain memunculkan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan potensi skor besar di fase grup teman berdua. Ya nggak apa-apa. So far tim-tim pendatang baru yang memungkinkan untuk jadi juara itu gede banget teman berdua. Bola itu bulat bro. Jadi gak bisa kita spekulasi bahwa Spanyol tim gede adalah yang pasti juara, Argentina pasti juara. Enggak, bola itu bulat. Apapun bisa terjadi dan kayaknya gak ada yang bisa menentukan atau berspekulasi utuh bahwa si juaranya itu bakalan si A atau si B.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke teman berdua, jangan kemana-mana, abis ini masih ada Lokerama, saatnya musisi lokal berirama. Playlist kamu bisa langsung kamu cek di Instagram kita di @pro2rrisby. Semoga ada, semoga didengerin seneng gitu ya. 10 playlist akan aku puterin di Lokerama. Jadi keep stay tune Pro2FM, teman terdekat.

Masih di lokerama saatnya musisi lokal berirama barengan Mas Anadi di sini bakal puterin playlist kamu semuanya. Ada 10 playlist yang bisa langsung kamu cek di Instagram kita di @pro2rrisby. Kita akan puter acak di sini dan aku bakal ngasih knowledge soal informasi musik indie yang pada hari ini gitu ya, ada berdua. Musik-musik indie di Indonesia makin bagus dan enggak sedikit juga yang naik dan ya udah keren aja teman berdua. Ya udah deh. Dan selanjutnya teman berdua, kamu juga bisa upload karya kamu atau spill karya kamu di Lokarama. Di mana Bang kalau misalkan mau upload? Gampang teman berdua. Cukup kamu email aja di email kita di rrinet@surabaya@gmail.com dengan subjek lokarama _ nama band. Bisa by single atau album atau press release juga sabi banget teman berdua, nanti kita kurasi dan kita puterin di lokarama selanjutnya. Ya udah deh. Lagu pertama aku puterin ada Fizz dengan Give Me Flowers. Buat kamu semuanya, enjoy.

0: Teman Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu temannya lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.
2: Masih di lokal mas, saatnya musisi lokal berirama gitu ya. Kita awali dulu dengan dua folk pop kebanggaan Pontianak. Ini tuh menjakani siap meluncur dalam rangkaian kami berlayar tour 2026 bagian pertama. Jadi menjakan ini mulai memulai turnya pada akhir April hingga Juni 2026. Dan isi dari menjakan ini ada Nabila Syafani dan Muhammad Taufan bakal berkeliling Kalimantan Barat untuk mengenalkan album self title terbaru di rilisan mereka teman berdua. Dan tour ini tuh punya konsep yang unik dan intim karena mereka berkolaborasi dengan toko kami. Jadi setiap pertunjukan bakal digelar di outlet kedai kopi tersebut yang tersebar di Singkawang, Sambas, Sekadau, Sintang, dan Kuburaya hingga berakhir di Pontianak teman berdua. Dan Muhammad Taufan mengaku sudah gak sabar ingin memainkan materi baru. Nah, sementara Nabila Syafani sangat antusias untuk berbagi ilmu lewat lokakarya penulisan lagu di SMA pilihan di tiap kota teman berdua. Wow, album baru si Manjakani yaitu Kami Berlayar ya self title dan turnya bertajuk Kami Berlayar Tour 2026 teman berdua. Buat kamu teman berdua yang lagi di Pontianak bisa banget sabi merapat untuk nonton konsernya Manjakani dengan tajuk Kami Berlayar Tour 2026.

Karena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.

0: pagi-pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.
1: Teman terbaik kamu.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kamu masih dengerin Okarama. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Lokarama disokin masih barengan Mas Anhadi di sini. Tadi sempat membahas sebuah tour band folk gitu ya, Manjakani dengan Kami Belayar 2026. Kita bergeser dari Nobody Watching nih, sebuah album lama di tahun 2024. Jadi Pera Pesta ini tuh merilis sebuah single baru, Rayakan Patah Hati dengan Ruang Terbuka. Nah, di single ini tuh bukan sekedar lagu biasa teman berdua, melainkan potret sedih tentang pernikahan yang hancur akibat pengkhianatan dari seorang paling dipercaya teman berdua. Dan perilisan single ini tuh perayaan setelah hiatus selama kurang lebih 2 tahun dari 2024 teman berdua. Dan proses kreatifnya pun sangat personal, di mana lirik-liriknya lahir dari pengalaman pribadi dan curhatan orang terdekat. Secara musikal juga, gitar tetap menjadi instrumen utama yang bercerita lewat bantuan distorsi, reverb, dan delay teman berdua. Ya udah deh, didengerin aja bandnya tuh. Para Pesta, genrenya alternative rock, power pop gitu teman berdua. Jadi langsung aja didengerin. Dan lagu selanjutnya ada Hainas dengan Rupa. Aku puterin buat kamu semuanya.

momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Yap, sebenarnya banget teman bro dua, kamu bisa kirim karya kamu berupa WAV, MP3 atau press release sabi banget, maupun single, album, apapun bisa langsung kamu kirim. Nanti kita kurasi dan kita puterin di Lokarama teman bro dua. Perintahnya udah jelas, kirim aja ke email kita di rrinet@gmail.com dengan subjek Lokarama _ nama band. Dan ini juga jadi perpisahan kita di Lokarama kali ini. Thank you so much buat kamu semuanya yang udah pantengin, yang udah dengerin playlistnya, udah keputar tadi, tinggal satu lagu terakhir teman berdua. Dan Mas Anadi juga harus pamit dari ruang dengar kamu yang nemenin dari jam 4 sore. Thank you so much sampai sekarang. Dan habis ini aku bakal ngajak kamu untuk berlayar ke Jakarta, ke Pro 2 FM Jakarta teman bro 2. Ada Pro 2 Indie sama Kangga tentunya seperti biasa teman bro 2, dengan playlist-playlistnya yang udah disiapin juga. So jangan kemana-mana, aku puterin lagu terakhir di Lokarama kali ini. Ada pertunjukan dengan Firasat. Enjoy, bye-bye.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi gak bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak diantara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat. Tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu punya aransemen kompleks dan teknik. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

memang gak mudah dan tentu banyak tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik-musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

masih bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu bermula atau lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya celah apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kan?

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow Next Video Radio Republik Indonesia @lppri.

buat kamu, untuk menemani kamu jikalau kamu lagi istirahat atau mungkin lagi susah tidur. Ya, apa? Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di sini di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak? Pemain termuda yang pernah tampil di ajang Piala Dunia itu adalah Norman Whiteside dari Irlandia Utara. Ia mencatat sejarah saat bermain di Piala Dunia 1982 di Spanyol pada usia 17 tahun 41 hari. Saat itu, Norman tampil melawan Yugoslavia dan langsung memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang sang legenda Brazil, Pele. Menariknya nih, di usia yang sangat muda, Norman Whiteside sudah dipercaya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Sebuah bukti kalau bakat luar biasa bisa muncul kapan saja. Sementara itu, nama Pele tetap jadi legenda karena meski bukan jadi yang termuda, tapi ia menjadi juara dunia termuda saat membawa Brasil juara Piala Dunia 1958 di usia 17 tahun. Menarik, kita tunggu nih, apakah rekor pemain termuda ini akan pecah lagi di Piala Dunia 2026? Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya. Karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakal kamu dengerin. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jam segini enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Jos Gandos.
2: Alright, teman Pro 2, aku ada info menarik ya buat kamu untuk di malam hari ini nih. Nah, Ariana Grande ini mengumumkan single pertama dari album studio ke-8-nya yang bertajuk Petal nih. Terus untuk album studio itu dilansir dari laman Variety pada hari Jumat di waktu setempat ya. Lagu itu berjudul Hate That I Made You Love Me dan dijadwalkan rilis pada tanggal 29 Mei 2026 nih. Nah, untuk diunggahan di Instagramnya Grande ya, menyebut juga itu sebagai lagu favorit dia yang pernah dia tulis nih. Dia juga mengatakan lagu itu diproduseri bersama kolaborator lamanya Ilya Salman Zadeh dan juga Max Martin, yang sebelumnya juga terlibat dalam album Eternal Sunshine nih. Nah, untuk album Petal itu yang diproduseri dan ditulis bersama mereka dan juga Grande dan Ilya itu dijadwalkan rilis pada 31 Juli melalui Republic Records nih. Dan Grande menggambarkan album itu sebagai karya yang penuh kehidupan dan tumbuh melalui celah-celah sesuatu yang dingin, keras dan juga menantang nih teman Pro 2. Siapa nih yang menunggu album atau singlenya Ariana Grande nih teman Pro 2? Siapa nih? Aku pengen dengerin lagunya Ariana ya. Ariana Grande nih teman Pro 2. Ah, enaknya yang mana ya? Ini Seven Rings sih, enak banget sih lagunya Ariana Grande memang ya. The best buat Ariana Grande. So ya udah. Untuk itu ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti aku akan nge-up topik nanti di jam 9. So keep stay tune terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: turnamen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Oke, Demam Pro 2 balik lagi dengan ramai ya untuk dijaga malam. Seperti biasa di jam 9 nih Demam Pro 2. Kita udah nge-up topik buat kamu nih. Topiknya apa sih, Bang? Topiknya itu adalah film yang paling kamu suka saat ini itu apa sih? Itu banyak banget ya. Dan juga nanti di Juli, bulan Juli itu ada Spider-Man Brand New Day nih Demam Pro 2. Terus di Mei ini juga, disclaimer juga, ini for your information, FYI, di tanggal 27 Mei itu Spider-Man Noir. Itu akan muncul di Prime Video nih Demam Pro 2. Siapa sih yang suka dengan Spider-Man angkat kaki? Ya adalah film yang paling kamu suka saat ini itu apa sih Demam Pro 2? Langsung aja gabungan di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952. Aku ulangin ya, 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau,

teman Pro2, pernah gak sih kamu lagi di kamar terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu gak amnesia kok teman Pro2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya? Otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

Okay, teman pro 2 masih barengan sama Rama ya untuk dijaga malam kali ini nih. Nah, ini aku mau bacain yang udah gabungan nih teman pro 2. Ada dari kakak Ilham nih yang katanya filmnya itu yang paling aku suka saat ini tuh adalah yang kemarin di bioskop itu kak, Tunggu Aku Sukses Nanti. Itu bikin aku nangis nih kak. Ya gimana ya, aku nontonnya juga nangis sih teman pro 2. Relate banget gitu loh sama kehidupan sendiri gitu kan. Pas momen dimana ngasih gaji pertama ke ibu, emak, mama. Itu scene-nya itu kayak aku pernah ngalamin gitu gitu kan pas nonton itu. Ya overall ceritanya ya pernah ngerasain semua sih. Tapi ya pas dimana si tantenya itu ngomel-ngomel dengan nyeletus-nyeletus dan nyeletuk-nyeletuk gitu kan, ternyata dia tuh yang paling care dengan dia gitu kan. Mungkin caranya aja yang beda gitu. Makanya si orang tuanya itu kayak udahlah, dia memang kayak gitu, sifatnya kayak gitu. Tapi memang care sih, itu kayak nyesek banget sih pas ditinggal apa kepergiannya tantenya itu, sumpah. Ah, gue gak habis pikir sih. Terus ada lagi nih dari kakak Mukmin. Sama sih dia sih, Tunggu Aku Sukses Nanti. Memang sedalam itu sih Tumang Pro 2 filmnya. Itu wajib kamu nonton ya. Asli itu wajib nonton nih Tumang Pro 2 kalau kamu suka film Indo nih. Begitu. Ada lagi dari kakak siapa nih? Dari kakak Amrita yang katanya dia itu suka film Hoppers. Itu ada berang-berang. Cuma gemesin banget. Kayak habis nonton itu langsung di FYP muncul berang-berang semua. Suka love banget sama berang-berang, sumpah. Dia itu adalah apa ya? Populasi yang mendominasi di hutan. Gitu. Kalau tidak ada berang-berang, pasti tidak ada populasi hewan-hewan lainnya begitu. Tuh. Ya gimana ya, kadang tingkah manusia itu bikin alam kita rusak gitu ya teman berdua ya. Semoga aja alam kita masih terjaga aman dan nyaman buat para-para hewan yang ada di sekitar sana, amin. Ya dah teman berdua, nanti aku balik lagi ya. Kalau kamu mau request lagu juga bisa. Terus kalau mau gabungan bisa juga di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 90 8952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital nih. Oh iya, ini juga ada yang mau request ya dari kakak Lara Purnamasari ya, mau request lagunya Utopia yang Rasa Ini Indah. Langsung aja kita puterin buat Kak Lara di Pro 2 FM Special.

Tahu nggak sih teman Produa? Kalau dibalik lagu CHRISYE atau Krisye dari Diskorea featuring Lali Ilmanino dan Eva Celia ini, ada fakta unik, yaitu terdapat 24 judul lagu dari almarhum Krisye yang dijadikan lirik lagu loh. Mau tahu? Jadi, judul-judul lagu tersebut adalah Andai Aku Bisa, Seperti Yang Kau Minta, Juwita, Kala Cinta Menggoda, Surga dan Neraka, Panah Asmara, Sabda Alam, Cintaku, Nada Asmara, Masa Remaja, Galih dan Ratna, Untukku, Rindu, Aku Suka, Cinta, Percik Pesona, Angin Malam, Merepih Alam, Kidung, Padai Pasti Berlalu, Lilin-lilin Kecil, Kesenian, dan Hidupku. Wah, banyak banget ya. Tapi gak sampai di situ. Ref dari lagu ini kalau dilihat dari huruf depannya juga membentuk kata Krisye loh. Baru tahu. Ya udah yuk kita dengerin.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

fasilitas layanan publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat

0: teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Kita lanjutin lagi teman pro 2 untuk di jaga malam ya. Ini ada yang gabungan dari kakak Yeni nih, yang katanya film favorit ayat-ayat cinta. Request lagunya Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku. Oke, udah aku siapin ya. Terus ada lagi dari kakak siapa ini? Kita scroll lagi ya. Dari kakak Aini nih yang katanya, "Kak, sebenarnya aku pengen nonton Ghost in the Shell tapi aku takut, tapi penasaran gitu." Ya nonton lah. Ya tinggal nonton gitu. Kalau misalnya kamu takut ya, ya mending jangan sih, daripada kamu nanti trauma gitu kan, untuk nonton Ghost in the Shell gitu. Memang itu rame sih untuk di Indonesia gitu kan, Ghost in the Shell, karena Aming itu keren banget actingnya gitu, jadi hantu ya teman pro 2. Kalau yang kamu punya tripobia, tidak disaranin sih untuk melihat posternya, itu udah merinding sih. Oke. Terus ada lagi dari kakak siapa ini? Dari kakak Kaila nih yang katanya, "Aku masih stay di Ada Apa Dengan Cinta nih kak, yang versi terbaru." Kalau apa ya, film yang romance gitu ya. Bagus. Aku suka dengan seleramu ya. Terus ada lagi dari kakak Daniel yang katanya suka banget film yang dari dulu itu yang bikin aku ngefans sama Marvel itu kak. Itu adalah filmnya Doctor Strange. Dari situ nih kak, aku langsung maraton semua film Marvel sampai yang sekarang itu ya, yang katanya Doomsday itu yang dijadwalkan Mei tapi diundur. Iya sih, itu aku agak kecewa sih, tapi gak apa-apa karena aku lebih menunggu Spider-Man. Sumpah itu garapan Sony dan juga MCU itu gimana ini, pasti ada dark-darknya gitu kan teman pro 2, apalagi yang identik dengan Sony itu pasti dark, kayak di filmnya Tobey Maguire terus juga sama Andrew Garfield gitu kan, itu agak ya dark gitu ya. Semoga aja, katanya ada rumor juga untuk The Amazing Spider-Man 3 itu akan digarap gitu ya teman pro 2 ya. Semoga aja Andrew Garfield balik lagi nih jadi di film Spider-Man di universe-nya dia gitu. Ya udah, langsung aja kita puterin requestan dari kayak Yeni ya tadi ya, yang request lagunya Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku, spesial buat kamu.

0: Adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh, bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman perdua. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

Baru dua, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap

Dengan terdengarnya lagu ini, maka Yesa sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: sleep.
1: Hai. Di tempatmu Bang Gus, sering hujan juga enggak Bang Gus?
0: Ini hujan. Habis hujan lebat di sini.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin, tanggal 11 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda nomor 82 sampai 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Pro 2 FM balik lagi nemenin kamu di hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Bakal ngasih yang seru-seru buat kamu semuanya. Pagi hari nanti sama aku Mas Anhadi ada Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Dilanjut ada Santai Siang, dilanjut lagi ada Sore Ceria, dan ditutup di Jaga Malam teman Pro 2. Dan satu jam ke depan seperti biasa, so gak kosong banget, ada playlist-playlist enak yang nemenin Senin sumpek kamu teman berdua, tentunya hanya di More Music gitu ya. Tapi sebelum kita ke More Music, kita dengerin dulu satu jingle kebanggaan kita semua, kita Indonesia sesungguhnya. Enjoy.

Sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

0: Eh, adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh, bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh. Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan

Pukul 6 tepat saatnya Info Bro 2 bersama saya Mahsan Hadi. Informasi yang pertama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan seluruh korban dari erupsi Gunung Api Dukono yang sebelumnya dinyatakan hilang telah berhasil ditemukan. Dengan demikian, lanjutnya tim SAR gabungan pun telah menutup operasi pencarian, dan dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR erupsi Gunung Dukono secara resmi dinyatakan ditutup, ucap Abdul Muhari. Dan diketahui ada dua korban terakhir yang ditemukan itu masing-masing berinisial HWQT, WNA usia 30 tahun, dan SMBAH, WNA usia 27 tahun.

0: Informasi selanjutnya, teman Bro 2, Ariana Grande mengumumkan single pertama dari album studio kedepannya yang berjudul apa tau. Melansir dari laman Variety pada Jumat 8 Mei waktu setempat, lagu tersebut berjudul Hate That I Made You Love Me dan dijadwalkan rilis pada 29 Mei 2026. Dalam unggahan Instagram, Grande menyebutkan lagu ini sebagai salah satu lagu favorit yang pernah saya tulis. Dan yang mengatakan lagu tersebut diproduksi bersama kolaborasi lamanya Ilya Salman Zandes dan Max Martin. Dari dunia olahraga, teman Pro 2, AS Roma meraih kemenangan dramatis 3-2 atas saat bertandang maksudnya ke studio Ennio Tardini Minggu menghadapi Parma dalam pertandingan Liga Italia pekan ke-36. Dua gol Donyal Malen dan satu gol Dovine Ranch menjadi penentu kemenangan Giallorossi yang membuat Roma menjaga peluang lolos ke Liga Champions musim depan. Sekian info Pro 2 bersama saya, Mahsan Hadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Spada, Spada, Spada dan Spada. Barengan Mas Anadiri di Soki nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Di sepeda kali ini seperti biasa teman Pro 2 bakal ada banyak hal yang bakal aku share buat kamu semuanya, info unik, info seru, info update pastinya ada di sini. Ada halu juga, hanya satu lagu habis ini bakal langsung aku post di Instagram kita di @pro2radiosby, atau kamu bisa pantengin WhatsApp di 0815 98952 teman Pro 2. Pagi ini harus tetap happy, kita jalanin hari Senin ini dengan biasa aja, enggak terlalu dipikirin, pokoknya harus happy.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

Acara Muda Indonesia yang dikenal sebagai juara ketiga ajang Indonesian Idol musim ke-10 2019-2020. Dan Doi ini populer dengan teknik bernyanyi riff and runs dan beberapa lagu hits, serta dikenal sebagai salah satu perwakilan penyanyi R&B mudanya Indonesia, teman berdua. X Indonesia Idol dengan tiga lagunya yang harus kamu pilih di Halu. Ada Cukup di nomor 1, terus ada Pericintaku di nomor 2, dan Abadi di nomor 3. Tiga lagu yang pastinya pernah viral dan enak banget lagunya, cocok banget buat nemenin pagi kamu, iya kan nomor 2. Yaudah, di voting, cara mainnya sama, votingan terbaik, votingan terbanyak maksudnya ya, bakal nanti diputerin di jam 8 pagi. So, gak usah lama-lama lagi, cek aja Instagram kita di @pro2rrisby atau di WhatsApp di 0819 8952.

Udah kebayang belum panasnya Piala Dunia 2026? Nah, turnamen kali ini udah beda level tentunya. Untuk pertama kalinya, lebih dari 40 negara bakal turun bertanding loh. Mulai dari raksasa seperti Brazil, Argentina, Prancis, sampai Inggris siap unjuk kekuatan. Tim-tim kejutan juga ikut meramaikan. Persaingan makin liar, makin susah ditebak. Digelar di 3 negara sekaligus, ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfernya dijamin pecah di setiap stadion. Jadwal padat, format baru, peluang tim kecil bikin kejutan makin terbuka. Mau update cepet? Bahasan tajam dan obrolan yang bikin ikut panas. Pantengin terus Pro2 RRI Surabaya. Dari preview sampai hasil pertandingan, semuanya bakal kami bahas. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai The Father of Radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini

ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris Shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk Shin yaitu kancah.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Girl, we need to run this back.
1: Mau kemana, Jan?
2: Ini deh. Aku mau ke depan beli makan. Mau ikut gak?
1: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
2: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
1: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
2: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
1: Kan udah ada liftnya.
2: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
1: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.
3: Boyo Karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing magerang.

Sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak.